ngekapenaka matokanyaso mushara wangu maprogram dzachaipinda ikumamera vera ripoto kuti lisikana tsukaka kuli kwanu kwa NBC Mwanyi FM lumifato pina totu nyinga.